0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Predu yang baru tune in. Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Predu ya. Barengan sama Neila sampai nanti jam 10 pagi. Nah, ini ada info bagus yang bikin proud Indonesia ya. Ternyata Indonesia masih kokoh nih, bertengger di posisi puncak ya sebagai pasar penerbangan terbesar nih di Asia Tenggara dengan raihan 10,9 juta kursi, tumbuh tipis 0,3% sih ya secara tahun. Sementara itu Vietnam resmi nih menggeser posisi Thailand sebagai pasar penerbangan terbesar kedua ya di kawasan Asia Tenggara pada Juli 2026. Laporan terbaru ini dari lembaga analisis penerbangan asal Inggris Official Airline Guide atau OAG itu mencatat Vietnam membukukan kapasitas tempat duduk mencapai 7,4 juta kursi atau tumbuh 5,6% ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, OAG juga ini mengungkapkan bahwa penurunan kapasitas penerbangan di Thailand, Malaysia, dan Filipina ini sebagian besar dipicu ya sama dampak krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah, teman Pradua. Dan kondisi ini memaksa sejumlah maskapai di Asia Tenggara tuh mengambil alih ya efisiensi dengan memangkas beberapa rute penerbangan internasional.
1: Spada. Selamat pagi teman-teman.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 02. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

100 tahun, fenomena gerhana matahari total ini bakal melintasi wilayah daratan Spanyol ya pada 12 Agustus 2026 nih teman Padua. Ya, dipadukan dengan puncak hujan meteor Perseid serta fenomena langka parade 6 planet nih pada hari yang sama,

Menanjung Iberia ya, mendekati waktu matahari terbenam, serta sebagian wilayah Greenland dan juga Islandia. Jadi saat posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar nih secara sempurna di angkasa ya, dimulai dari kawasan dekat kutub utara sebelum bergerak ke arah selatan. Dan fase totalitas ini akan berlangsung hingga 2 menit 18 detik ya. Momen ini juga sekaligus jadi hidangan pembuka nih untuk pertunjukan gerhana yang jauh lebih lama ya, pada tahun depan nih, yang diproyeksikan bakal berlangsung ya selama 6,5 menit dari Spanyol hingga Afrika Utara dan Timur Tengah, teman Bro 2. Jadi ini adalah

26 teman Pradua ya, yaitu di 2028-nya ya. 2 Agustus 2027 dulu nih teman Pradua. Itu akan melintasi Spanyol Selatan, Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Arab Saudi, Yaman sampai Somalia. Sementara untuk 26 Januari di 2028-nya itu gerhana matahari cincin atau Ring of Fire.

lebih sama budget lebih kau bisa datang ya untuk ke negara-negara tadi untuk menikmati atau mengamati gerhana matahari total ya di Agustus 2026.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

scrolling di media sosial akhir-akhir ini, terutama TikTok, mungkin udah gak asing lagi ya sama kata kimpul. Ya, banyak yang mengira ini istilah gaul baru ya, tetapi sebenarnya ini nama bahan makanan, teman Tradio. Ya, jadi kimpul tuh lagi jadi topik yang paling banyak dicari ya, gak hanya di TikTok nih, tetapi juga platform media sosial lainnya. Dan gak sedikit yang penasaran ya dan mencari apa itu kimpul. Ya, adapun menurut Beauty Nesia nih, kata kimpul ini jadi viral berkat sebuah konten ya yang diunggah oleh seorang konten kreator asal Bantul dengan akun

TikTok ini emang sering banget nih membuat berbagai makanan viral yang bahan makannya ia ganti dengan bahan pangan lokal, salah satunya itu kimpul. Misalnya nih Dubai Chewy Cookie yang berbahan dasar marshmallow, ia ganti dengan kimpul ya. Dan contoh lainnya tuh dumpling lasagna, ini dibuat menggunakan kimpul untuk menggantikan pasta. Nah, ucapan karena saya nggak punya ininya ya, bahan makanan tadi, jadi ya dia buat pakai kimpul, teman Pradua. Nah, mengutip dari studinya Fidina Mutia Huar ini dan juga Maria BF Manalu di jurnal Kulinaria pada tahun 2020, kimpul atau Santosoma Sagiti Volume yang juga dikenal dengan nama talas betung itu merupakan tanaman talas ya dari familia Araceae.

Nick Igus Ulfa Yazi itu ngejelasin ya, kalau kandungan karbohidrat timpul itu lebih rendah nih ketimbang nasi putih dengan berat yang sama. Dan hal ini berkat kadar air timpul ya yang lebih tinggi, teman berdua. Jadi jika dibandingkan dengan umbi-umbian lainnya, kandungan karbohidrat pada kimpul juga sedikit lebih rendah ya dibandingkan sama singkong. Adapun dengan kentang, kandungan gizinya juga nggak jauh berbeda. Kimpul tuh cocok ya dijadikan makanan untuk diet, teman berdua. Jadi kalau emang kau penasaran kimpul itu apa, ternyata bahan makanan ya. Dan gara-gara kimpul ini nih jadi viral ya di TikTok.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: 97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Bayu Satya. Silakan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning, Rabu 5 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 40 hingga 85%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 2 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Bayu Satya sudah menginformasikan ya perakiran cuaca untuk hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026.
2: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
3: Tenang, tenang. Gak usah panik.
2: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
3: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
2: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
3: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
2: Apa contohnya?
3: Mau bilang aku lagi capek banget?
2: Battery low.
3: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
2: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
3: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
2: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
3: Catet ya.
2: Setiap hari Rabu,
3: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
3: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
2: tanpa harus jadi kamus berjalan.
3: Hanya di RRI Pro 2.
4: English Corner. Speak more, fear less.

0: bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Spada!
2: Selamat pagi!

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Predo generasi Z dinilai punya peran penting nih dalam membangun budaya sadar bencana di Indonesia. Nah, sebagai generasi yang akrab sama teknologi dan informasi digital, Gen Z itu punya peluang besar ya buat jadi pelopor kesiapsiagaan bencana nih melalui edukasi, pemanfaatan aplikasi peringatan dini, sampai penyebaran informasi yang akurat. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini juga menekankan ya bahwa pengetahuan dan kesiapsiagaan itu merupakan kunci utama nih buat ngurangin yang namanya resiko serta dampak bencana. Kepanikan saat bencana itu umumnya muncul

Manfaatkan media digital juga jadi nilai tambah ya. Tapi ini di tengah derasnya arus informasi, anak muda juga dituntut lebih bijak ya dalam memilah berita yang beredar. Informasi yang berasal dari lembaga resmi kayak BNPB, BPBD, dan BMKG ini perlu jadi rujukan utama ya, supaya masyarakat tuh gak terjebak nih sama hoax dan juga bisa memicu

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

selain memahami teori, kesiapsiagaan itu perlu ya diwujudin melalui tindakan sederhana kayak ngenalin jalur evakuasi, mengikuti simulasi kebencanaan, menyiapkan tas siaga, serta menyusun rencana evakuasi bersama keluarga. BNPB juga mendorong masyarakat tuh memanfaatkan berbagai sarana edukasi ya dan informasi kebencanaan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai potensi bencana nih. Menjadi Gen Z itu anti panik bukan berarti tidak memiliki rasa takut ya, melainkan mampu mengendalikan diri dan bertindak nih berdasarkan pengetahuan yang emang kita miliki. Jadi dengan meningkatkan literasi kebencanaan, generasi muda diharapkan sih bisa ya jadi agen perubahan nih yang mampu membangun lingkungan yang lebih tangguh, siap menghadapi bencana, serta menginspirasi masyarakat pastinya untuk selalu mengutamakan yang namanya keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya masih udah hangi nemenin teman Pro 2-nya di Spada untuk hari ini Kamis. Kok Kamis udah temenin Kamis mulu ya nih? Udah pengen weekend kayaknya. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Ntar di Pro 2 Hitlist bakal ada Uca yang bakal nemenin teman Pro 2 semuanya. Thank you buat yang udah stay tune. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Aryna Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu nanti juga di santai siang ya sampai jam 3 sore. So buat di Pro 2 Hitlist ini kamu bisa banget ya teman Pro 2 buat nge-request-request lagu favorit kamu nih. Kamu bisa langsung kirim aja ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Nanti bakal Uca tungguin kurang lebih sampai jam 12 siang nanti ya. Nih kayak udah ada beberapa yang ngirim nih dari fanbase berbinar nih ya, dari Bila katanya mau lagu Sabrina Leonor. Haha. Oke. Nanti tuh cara Uca cari dulu ya. Lalu juga ada dari Kara nih, dari berbinar juga mau request lagu Haha. Juga ada lagi dari berbinar nih ya, dari Putri katanya mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. So ini juga ada yang request lagi ya dari Kak Lara nih, mau izin request

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah ada yang request nih dari Mas Aas di Kelangenan. Mau dengerin lagu Ariel dulu, kita masih remaja. Terima kasih Mbak Uca, terima kasih kembali Mas Aas. Nanti Uca cariin dulu lagunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum request, masih Uca tungguin. Kamu bisa kirim ke 08 11 20 29 37, request lagu favorit kamu biar masuk ke chart minggu ini ya, top 20 chart minggu ini. Buruan sekarang, masih Uca tungguin nih biar lagu favorit kamu nanti tuh gak turun gitu peringkatnya ya teman Pro 2. Dan ini ada informasi menarik nih teman Pro 2, buat kamu yang hidupnya tuh lagi ngerasa berat-beratnya noh, tiba-tiba tuh ada lagu emang yang liriknya tuh pas gitu ya, lagi ngomongin hidup kamu. Nah ini juga kalau kamu udah nonton Spider-Man Brand New Day, itu pasti nge sama lagu yang muncul pas credit title-nya ya. Jadi emang lagu yang dibawain Steve Lacy ini tuh ternyata lagi banyak banget dibahas, karena emang liriknya tuh dalam banget, deep banget gitu. Mulai dari kehilangan, perubahan, sampai harapan buat mau mulai lagi dari awal. Nah ada satu lirik yang bunyinya Life a Bitch and then you live again. Kalau dipikir-pikir ini tuh relate juga sama kondisi sekarangnya, dimana tuh kadang kita tuh lagi capek gitu, kerjaan numpuk atau overthinking sama masa depan. Tapi ya hidup itu harus tetap berjalan dan kita juga tetap harus bangkit teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih juga lagu ini ngomongin soal kehilangan orang-orang yang kita sayang, rasa kangen sama tempat yang bikin nyaman, sampai pertanyaannya tuh ada yang sederhana nih, apa harapan yang masih aku punya gitu, itu masih ada gunanya gak sih? Nah tapi ini tuh justru disitulah pesan positifnya yang muncul ya, dimana ada lirik We're too young to die yang ngingetin nih kalau kita tuh masih punya banyak kesempatan yang buat coba lagi, gagal lagi, dan tentunya bangkit lagi. Makanya emang lagu ini tuh kerasa banget, kerasa pas banget gitu sama perjalanan Peter Parker di Spider-Man Brand New Day, dimana setelah kehilangan banyak hal dia tuh tetap milih melangkah dan membuka lembaran baru. Jadi emang bukan cuma jadi penutup film ya, lagu ini juga bisa jadi pengingat buat kita nih, seberat apapun hari ini selalu ada kesempatan nih buat mulai besok lagi.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 coba jujur deh, playlist kamu tuh sekarang isinya masih lagu yang galau-galau atau udah mulai gitu ya pindah ke lagu yang bikin ngerasa jadi main character, karakter gitu. Soalnya emang belakangan ini tuh kan lagi muncul tren baru ya, kalau dulu lagunya tuh patah hati, lagu-lagu patah hati itu selalu jadi pilihan atau selalu jadi juara. Sekarang tuh justru banyak yang suka lagu-lagu sama vibes yang centil, percaya diri, dan pastinya penuh afirmasi diri. Contohnya tuh yang udah Uca puterin barisan tadi ada Rollerblade dari Nona, terus ada MMG dari Nakila ya, Main-Main Gue, dimana ini tuh liriknya bukan lagi soal nangisin mantan, tapi ini tuh lebih ke gue keren, gue cantik, dan gue sendiri tuh tahu nilai diri ini gitu. Jadi makanya tuh gak heran ya kalau emang potongan lagu yang lewat di TikTok, Instagram, sampai YouTube Short itu juga dipakai buat dance challenge, outfit check, bahkan juga video keseharian yang bikin orang makin pede tampil jadi dirinya sendiri. Dan emang kalau dipikir-pikir ini tuh relate juga ya sama kondisi sekarang, dimana banyak anak muda yang emang lagi belajar mencintai diri sendiri, lebih fokus untuk berkembang daripada terus-terusan overthinking gara-gara hubungan yang udah selesai. Bahkan juga secara psikologi, itu tuh emang musik emang bisa jadi temen ya buat memahami diri sendiri. Pas lagi sedih, kita cari lagu galau. Tapi pas lagi pengen bangkit, lagu-lagu penuh rasa percaya diri justru juga bisa jadi penyemangat ya. Jadi emang gak ada salahnya mau dengerin lagu galau atau lagu yang bikin kita tuh ngerasanya paling bedi gitu. Karena emang ujung-ujungnya musik itu bukan cuma soal enak didengar ya, tapi emang juga soal gimana lagu itu bisa nemenin kita di setiap fase kehidupan ya teman Pro 2. Kata-kata hari ini cakep. Dan teman Pro 2 nih, tadi ada yang request tadi Mas Aas ya dari Kelanganan. Itu tuh ternyata lagu Ariel yang dulu kita masih remaja belum ada. Nanti Uca tampung dulu, tapi abis ini pokoknya bakal Uca puterin juga ya, dari lagunya dari Ariel kok Uca tetap puterin nih dari OST-nya Dilan ya. Dan buat teman Pro 2 yang belum request, masih Uca tungguin juga, kamu bisa kirim ke WhatsApp kita di 0811 2020 937.

Produa Hitlistnya sampai di sini dulu ya teman Produa. Terima kasih buat kamu yang udah nge-request lagu favorit kamu di siang hari ini. Nanti masih bakal sama Uca terus nih ya di Santai Siang sampai jam 3 sore. Maka dari itu tetap di sini terus di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di santai siang teman Pro 2 barengan sama Ocha. Nah teman Pro 2, kalau sekarang ada yang bilang jualan enak aja gak cukup ya, kamu setuju gak sih? Soalnya nih di zaman sekarang yang cepat beradaptasi ini justru yang punya peluang yang besar, lebih besar itu buat bertahan. Jadi emang banyak pelaku UMKM sekarang mulai masuk ke dunia digital ya, dari yang awalnya emang cuma jualan di toko, sekarang harus aktif di marketplace, media sosial, sampai bikin konten biar nanti produknya tuh dikenal. Tapi ternyata ini tantangannya bukan cuma soal modal ya, jadi emang banyak juga yang masih kesulitan buat ngikutin perkembangan teknologi, atau yang belum tahu gitu gimana caranya baca maunya pasar tuh, atau target marketnya ya. Dan ini ada satu konsep yang menarik, namanya itu market sensing capability, dimana ini tuh simpelnya ada kemampuan buat peka sama tren. Jadi emang bukan nunggu dagangan sepi dulu baru berubah, tapi ini udah bisa membaca apa yang lagi dibutuhkan sama konsumen sekarang-sekarang ini. Caranya juga gak ribet, misalnya tuh kamu rajin baca komentar pelanggan, lihat produk yang lagi rame, atau manfaatin media sosial bukan cuma buat promosinya aja, tapi ini juga buat cari tahu keinginan pembeli. Ya gak kalah penting juga nih, jangan sampai nih demi ikut tren kamu malah ngorbanin kualitas atau kejujuran. Karena emang bisnis yang bertahan lama ini bukan cuma viral, tapi juga yang dipercaya pelanggan. Jadi di era digital kayak sekarang, teman Pro 2 UMKM tuh bukan cuma dituntut untuk melek teknologi ya, tapi juga peka sama perubahan. Soalnya yang paling kuat itu belum tentu paling besar, tapi yang paling cepat belajar itu yang paling bisa beradaptasi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: yang pasti juara. Sekarang lebih intens.
1: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
2: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
1: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
3: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
1: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
4: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Kalau dengar kata singkong nih, yang kepikiran apa sih teman Pro 2? Gorengan kah, keripik atau tape? Nah, ternyata tuh sekarang singkong lagi dilirik jadi komoditas yang punya masa depan yang cerah ternyata. Jadi Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rachmat Pambudi itu bilang kalau Indonesia punya peluang besar ya jadi pemain utama dan pengembang singkong. Dalam pengembangan singkong maksudnya. Nah, ini bahkan target produksinya itu bisa capai 60 ton per hektar. Yang bikin juga makin menarik nih, harga singkong juga naik cukup signifikan ya, dari yang sebelumnya itu sekitar Rp600 per kilogram. Ini tuh sekarang udah menyentuh kisaran Rp2.200 per kilogramnya. Dimana kenaikan itu, ini tuh diharapkan bisa bawa kabar baik ya pastinya buat para petani. Dan harapannya ini juga tentunya bukan cuma hasil panennya yang meningkat ya, tapi ini juga kesejahteraan mereka ikut terdongkrak. Jadi salah satu daerah yang jadi andalan ini tuh teman Pro 2 ada di daerah Lampung. Jadi lebih dari 70% produksi singkong nasional ini berasal dari sana ya teman Pro 2. Makanya nih ada Universitas Lampung itu juga baru meresmikan National Cassava Center sebagai pusat riset dan pengembangan singkong. Nantinya nih pusat riset ini tuh bakal ngehubungin peneliti, industri, pemerintah sampai petani supaya nanti inovasi yang dihasilkan ini tuh benar-benar bisa diterapkan di lapangan ya. Jadi emang siapa sangka gitu teman Pro 2, tanaman yang sering kita lihat gitu di kebon, di dimanapun itulah ya, pokoknya ini tuh punya potensi besar gitulah buat dukung ketahanan pangan sekaligus gerakin ekonomi Indonesia. Jadi emang singkong ini ternyata emang makanan yang luar biasa ya teman Pro 2.

0: tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
2: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
3: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
4: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

kalau perjuangan mereka ini mulai dapat apresiasi. Karena emang pastinya mereka perjalanannya itu gak gampang ya. Selain latihan dan balapan, Lodi dan Satsi ini juga harus bagi waktu buat keluarga, kerjaan, cari sponsor, bikin proposal, sampai aktif bikin konten di media sosial. Bahkan nih Lodi bilang kalau pembalap zaman sekarang itu gak cukup cuma jago nyetir, harus bisa jadi content creator, marketer, public relation, sampai manager buat timnya sendiri diri ya. Semoga ya teman berdua, perjuangan mereka berdua ini, si Serkandi Srigandi kebanggaan Indonesia ini, bisa mengharumkan nama Indonesia dan jadi inspirasi buat kita semua. So, Canya masih terus sama kamu di Santai Siang, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Just

0: api Haridar relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat,

kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh gitu.
4: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 96.

Teman Pro 2 lagi-lagi ada kabar membanggakan ya dari dunia olahraga Indonesia. Jadi ini tuh datangnya dari cabang taekwondo nih. Gimana? Ini tuh cabang taekwondo ini tuh yang sukses ya, pastinya bikin merah putih tuh makin bersinar di ajang Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Dan ini salah satu bintangnya itu ada Muhammad Raihan Fadila di partai final kelas 80 kg putra, di mana Raihan tuh berhasil ngalahin atlet India ya dengan skor yang meyakinkan banget, yaitu 2-0. Dan ini membawa pulang medali emas ya teman Pro 2. Dan yang bikin bangga juga ini tuh, yang bikin kemenangan ini tuh makin spesial pastinya, ini pertandingannya berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi Raihan itu bisa naik podium emas di hadapan pendukung Indonesia sendiri ya. Dan ini bukan cuma soal medali, di mana kemenangan ini tuh pastinya penting banget, karena emang turnamen ini berstatus G2 World Taekwondo. Artinya tuh setiap kemenangan bisa nambah poin untuk perburuan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Jadi pokoknya nih si Raihan ini tuh gak cuma menambah emas Indonesia ya, ada juga Indonesia ini dari taekwondo lagi. Ini tuh bukan deh ya, ini dari Akila Ramadhani. Ini tuh nambah emas juga nih di nomor 57 kg putri. Ternyata taekwondo lagi nih ya. Jadi emang ini tuh di kategori pumse atau seni Taman Pro 2. Dan Indonesia ini juga tampil dominan ya, dan jadi juara umum juga Taman Pro 2. Jadi sampai saat ini juga merah putih itu udah ngoleksi 5 medali emas, 4 perak dan 14 perunggu. Dengan peluangnya itu jumlahnya masih bisa bertambah lagi, karena emang pertandingan masih terus berlangsung ya Taman Pro 2. Jadi emang semoga tren ini tuh terus berlanjut. Siapa tahu nama-nama sekarang yang berjaya di Indonesia Open ini nantinya benar-benar tampil dan mengibarkan merah putih nanti ya di Olimpiade Los Angeles 2028.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

lagi buka sosial media kayak Reels atau TikTok, itu kamu pasti tuh pernah yang lihat video transformasi make up yang pakai lagu MMG atau My Mind Gue MMG ya, dari Nikila. Dan ini tuh dari wajah polos biasanya tuh beberapa detik kemudian langsung ya berubah jadi wajah yang centil-centil gitu, tapi penuh percaya diri. Nah, yang bikin viral ini bukan cuma make up-nya juga ya teman Pro 2, tapi juga liriknya. Ini statement, aku yang paling bedi. Nah, ini tuh banyak cewek yang ikut tren ini ya, buat nunjukin versi diri mereka yang berani tampil tanpa nunggu validasi dari siapapun. Menariknya juga nih, sekarang make up gak melulu soal nutupin kekurangan teman Pro 2. Justru ini banyak yang nganggap sebagai bentuk ekspresi diri, layaknya melukis di atas kanvas. Tapi ini tentu ada sisi lain yang perlu kamu ingat teman Pro 2, dimana media sosial tuh emang bikin tren kayak gini cepat viral, sekaligus dorong orang buat terus tampil menarik demi konten dan algoritmanya. Ya walaupun kayak gitu bukan berarti semua yang ikut tren ini cuma cari perhatian aja ya. Buat banyak orang video singkat kayak gini tuh justru jadi cara buat lebih percaya diri dan nikmatin proses berkarya. Ya pokoknya yang paling penting, makna body sendiri nih seharusnya gak cuma soal make up tebal atau outfit kece. Percaya diri juga bisa datang pas tampil sederhana tanpa filter, bahkan tanpa riasan sama sekali. Jadi kalau kamu lagi suka ikut tren MMG, gak masalah banget. Yang penting ini tetap jadi diri sendiri ya, karena emang rasa percaya diri yang paling keren itu bukan yang dibuat-buat, tapi yang datang dari diri kita sendiri. So, teman Pro 2 masih sama Uca terus, jadi santai siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang belum sempat nonton Spider-Man Brand New Day, kayaknya harus siap-siap ya. Soalnya emang film ini tuh lagi bikin sejarah di box office dunia. Baru 6 hari tayang, jadi film terbaru Spider-Man ini tuh udah ngumpulin pendapatan lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar 18 triliun rupiah. Dan gokil lagi, ini tuh jadi film tercepat kedua yang mencapai angka itu ya, cuma kalah dari Avengers Endgame. Dan kesuksesan ini juga gak lepas dari antusias penggemar Marvel sendiri di seluruh dunia ya, teman Pro 2. Dimana Tom Holland ini kembali ke sebagai Peter Parker ditemani Zendaya dan Jacob, yang bikin chemistry mereka tuh tetap seru buat ditonton lah ya. Dan ini juga gak cuma memecahkan rekor pendapatan akhir pekan pembukaan, jadi Brand New Day ini juga cetak rekor pendapatan hari pembukaan preview kami sampai pendapatan hari Senin terbesar dalam sejarah box office di Amerika Utara ya. Bahkan presiden Marvel Studios Kevin Feige ini juga ngaku gak menyangka rekor yang sebelumnya dipegang Avengers Endgame ini tuh akhirnya bisa terlampaui, teman Pro 2. Dan film ini juga jadi film solo keempat Spider-Man versi Tom Holland, sekaligus ini juga buktiin kalau karakter manusia laba-laba ini tuh masih punya tempat spesial di hati para penggemar. Nah, kalau kamu teman Pro 2 udah nonton, yang udah nonton nih, menurut kamu sendiri Spider-Man Brand New Day ini layak gak sih disebut jadi salah satu film superhero terbaik tahun ini, atau masih ada film Marvel lainnya yang belum bisa dikalahkan? So, teman-teman, produk ocehnya masih sama kamu. Tetap di Santai Siang.

lagi ramai banget dibahas karena emang berhasil gabungin musik pop modern sama hal-hal yang emang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari angkot sampai fenomena Om Telolet Om yang sempat viral beberapa tahun lalu. Dan justru ini disinilah letak uniknya ya, sesuatu yang kita buat buat kita tuh rasanya biasa aja gitu, malah diolah jadi karya yang fresh dan bikin banyak orang itu penasaran. Makanya gak heran kalau emang lagu ini tuh mulai lewat-lewat mulu di sosial media kita, sampai YouTube Shorts gitu ya, Instagram, TikTok gitu. Pokoknya udah lewat gitu, banyak banget yang lewat. Dan beatnya itu emang asyik banget, liriknya juga gampang kita inget. Ini juga punya ciri khas Indonesia yang kuat sendiri. Menariknya lagi, Nona ini emang belakangan ini tuh dikenal sering memasukin unsur budaya Indonesia ke dalam musik mereka. Jadi emang selain enak didengerin lagu-lagu mereka tuh, ini ikut ngenalin ya identitas Indonesia ke pendengar internasional. Bisa dibilang Hong ini tuh emang membuktikan kalau inspirasi lagu harus selalu datang dari hal-hal yang rumit. Justru emang cerita dan suara yang kita temuin setiap hari bisa berubah jadi karya yang unik dan viral. Jadi kalau kamu sendiri teman Pro 2 dikasih kesempatan bikin lagu tentang hal-hal khas Indonesia gitu, kira-kira bakal bikin tema apa? Angkot, warung, atau suara tukang baso kah, atau apapun itu? Ya kamu bolehlah coba-coba juga gitu ya, buat kreatif sendiri ya teman Pro 2. So teman Pro 2, santai siangnya sampai sini dulu ya. Ucanya mau pamit dulu. Setelah ini bakal ada Sore Ceria, bakal ada Adit dan Gina yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam. So cukup di sini dulu, santai siang edisi Rabu 5 Agustus 2026. Ucap pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 9,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oh, yo yo yo yo, balik lagi cheers up teman Pro 2.
0: Cirebon update.
1: Ada yang update apa nih gin hari ini?
0: Kemarin kan
1: ada.
0: Aku udah kirimin story story reelsnya ke kamu kan.
1: Oh, itu.
0: Nyampe kan.
1: Ada babi ngepot.
0: Enggak ngepot. Oh ya ngepot kan enggak nyupeng dia. Kalau nyupeng dia ngepot.
1: Rame di Kuningan lagi-lagi ya Gina, ini tetangga kamu kayaknya.
0: Masa sih? Coba
1: dari dia? Kecamatan Subang, jauh nggak?
0: Jauh.
1: Oh, jauh,
0: deket
1: itu?
0: Ciamis itu.
1: Deket Ciamis?
0: Iya, udah perbatasan Ciamis.
1: Oke, jadi ini ada warga yang diseruduk sama babi hutan.
0: Wah, dasar babi ya.
1: Iya, memang babi.
0: Iya, memang babi. Iya. Terlalu berapi-api.
1: Tapi kan di hutan.
0: Iya, di hutan.
1: Tapi kenapa ke
0: rumah warga?
1: Ke rumah warga.
0: Nah, nggak tahu. Coba bacain dulu dong.
1: Oke, sikat.
0: Nah, jadi kenapa aku kamu dok?
1: Jadi baca. Ini ada warga ya yang terdengar berteriak nih di videonya nih,
0: iya,
1: minta tolong karena tampak terluka.
0: Mm-mm.
1: Kena tusukan taring hewan liar tersebut.
0: Walah.
1: Nah, bahkan ada beberapa orang
0: uh-uh.
1: di perumahan sekitar
0: Mm-mm.
1: yang berusaha untuk menolong korban ya. Masing-masing pakai, ada yang pakai besi panjang,
0: Mm-mm.
1: ada yang pakai kayu. Pokoknya gimana caranya biar si korban ini selamat dari amukan babi hitam besar itu, Gin.
0: Iya. Lucu tapi kasihan ya.
1: Lucu tapi kak, tahu
0: enggak? Kasihan tapi lucu.
1: Apa bahasa Sundanya gimana ya? Teriak-teriakannya?
0: Hey. Itu ada babi.
1: Bagong, bagong.
0: Aya bagong. Gini aya bagong kan dia katanya gitu. Enggak, kita lebih ke lucu denger
1: teriakan si warga-warga si ibu-ibu
0: iya.
1: itu, warga ibu-ibu yang berusaha
0: iya.
1: untuk sebenarnya kalau ibu-ibu tuh kenapa selalu panikan gin?
0: Gak tau.
1: Eta gitu kan.
0: Ayo babi,
1: ayo bagong. Maksudnya kenapa nggak kan kalau yang bapak-bapak langsung action gitu
0: iya,
1: kan,
0: iya.
1: langsung wah bawa kayu panjang,
0: iya.
1: bawa besi panjang gitu.
0: Melerai babi dan
1: iya.
0: manusia itu ya.
1: Sampai akhirnya besi panjangnya ini berhasil membuat babinya melepaskan taring tajam yang ini mengenai kaki warga itu.
0: Oh iya.
1: Ini terlihat terpincang-pincang juga setelah berhasil lepas dari si hewan ini, gin.
0: Orangnya.
1: Iya, karena memang tadi kan diseruduk-seruduk gitu.
0: Oh iya benar-benar. Tapi kemudian juga akhirnya babinya bisa di apa ya, ditaklukan ya. Jadi lemas dan diikat ini ya.
1: Yoi.
0: Tapi kalau kita kira-kira dia didiemin semalam, apakah dia akan berubah jadi manusia?
1: Kita nggak tahu juga sih.
0: Iya.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fearless.
3: Stand up,
4: Cerbons.
3: Update.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: deh ini. Dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang. Ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

kerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

105 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan Adit mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Cirebon
2: Update.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: teman-teman terbaik.
1: Kembali lagi bareng sama Adit dan Gina.
0: Cheers.
1: Ya, setelah tadi kita belajar Inggris, belajar Englishes, everything Englishes, everyone, everyday.
0: Everyone, semua laki-laki.
1: Ya, seru banget ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, tapi kita harus move on. Jangan terjebak dengan euforia yang sama.
0: That's right. Because what? Karena kita mau update informasi tentang Ciayu Magja Kuning di teman Pro 2. Kemarin kamu sempat lihat pemberitaan yang rame gak? Video yang rame, ada pengamen yang memaksa meminta uang.
1: Iya, di GTC itu.
0: Betul.
1: Iya kan, gara-gara ada pengunjung yang lagi makan di apa namanya, warung
0: Cuangki.
1: Warung apa namanya itu ya?
0: Warung tenda.
1: Tenda gitu ya. Itu di ngamenin.
0: Iya, ada yang
1: ngamen. Ada yang ngamen terus di ini kan apa maaf. Namanya maaf lewat aja mungkin kayak gitu kan. Nah, si pengamennya tuh
0: marah
1: maksa. Terus maksa dan ada kata-kata yang akhirnya bikin si pengunjung ini marah. Akhirnya di situ tidak kondusif. Akhirnya terjadi baku hantam.
0: Iya, wah, viral deh tuh ya.
1: Iya.
0: Dan para pengunjung di komen kolom komentar
1: netizen.
0: Iya, sering banget tahu lagi makan bisa sampai 5 kali.
1: Betul, gitu. Merasa relate.
0: Iya.
1: Jadi bener. Mereka tuh kadang gini-gin makan, mereka kan makan pengen murah ya di pinggir jalan kayak gitu bener. Kan, pengen makan 10.000 tapi ngasih pengamennya sampai 10.000 juga.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, terus pasti nanti ada yang komen ala 2.000 doang enggak
1: mungkin. 2.000 tidak membuatmu miskin, Bos, tapi kan membuatmu kaya.
0: Iya sih ya, tapi kabar baiknya adalah dua pengamen itu sudah ditangkap
1: oleh polisi.
0: Polisi Resort Cirebon Kota yang bergerak kurang dari 24 jam setelah peristiwa tersebut.
1: Wow, keren ya, gercep banget.
0: Asai. Ya semoga sih jangan nunggu dikasarin dulu ya. Gimana sih aku? Kita mengerti bahwa ya mencari nafkahnya, mencari uangnya ya dengan mengamen. Tapi ketika orang udah bilang maaf ya, ya sudah dihargai ya, betul, kan? Gitu.
1: Oke, udah. Ada
0: apa tuh?
1: Ada yang satu ini.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: break kamu.
1: Yes, balik lagi di Cheers Up teman Pro 2, tapi kita balik untuk pamitan.
0: Wah, kamu yang mana sih ngomong?
1: Halo, ada nggak? Ada nggak? Cek.
2: Halo.
0: Ada.
2: Oke, teman Pro 2. Kita kembali untuk pergi. Tandanya pergi untuk kembali. Oh, iya. Kita kembali untuk pergi.
0: Oh iya, benar. Ya, terima kasih teman Pro 2 buat kamu udah dengerin hari ini. Kita udah belajar English together. Ya?
2: Iya, betul.
0: Dan jangan lupa untuk ikutin terus serunya belajar bahasa Inggris
2: bareng teman Pro 2.
0: Betul sekali, setiap hari Rabu jam 4 sore. Jam 5 sore. Ya. Nah kalau 2 minggu ini bersama UGJ, next week kita punya speaker baru ya. Kita punya narasumber baru. Jadi silakan kamu ikutin update-update-nya juga di Instagram dan juga di YouTube. Ditonton biar kita bisa sama-sama belajar English.
2: Yoi, terima kasih juga yang udah dengerin dari jam 3 sampai dengan jam 7 ini ya. Okay. Semoga hari kamu makin update dan semoga hari kamu selalu menyenangkan.
0: Of course, abis ini bakalan ada Pras ya nemenin kamu, PRASS di MLC Music Live Chat.
2: Oke, kalau gitu Adit dan Ginanya pamit teman Pro 2.
0: Ketemu lagi di Cheers Up berikut.
2: Bye.
3: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8, yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya, yeah, bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya, yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah,
0: kan?
1: Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa. Seperti biasa, Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes,
1: buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh ini, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget. Iya.

0: olahraga kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian, okay, tapi boring. Kayak nge-gym itu gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
1: Oh, I see.
0: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
2: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
0: Justru gue ngejar bengongnya justru.
2: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
0: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
2: Iya sih,
1: bengongnya.
2: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih.
2: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
0: Belum sih.
2: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat, tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
0: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
1: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
0: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Hah?
0: Jadi
2: gimana? Lu apa sih lu? Lo tapir
0: ya? Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
2: Serius?
0: Semuanya mukanya sama.
1: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
0: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
1: Oke.
0: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu, di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
2: sarang,
0: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Terus
0: tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan. Wow. Itu menyenangkan.
1: Itu cukup random sih.
2: Itu lu coba.
0: Cobain.
2: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
0: Kecil.
2: Yang kecil.
0: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
2: Itu yang merah apa yang hitam?
0: Hitam.
1: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
0: Iya.
1: Buat bikin koloni itu.
0: Technically ya.
1: Iya kan.
0: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
1: Ada.
2: Serius.
0: Jual ratu semut.
2: Ini spesifik ratu semut, bukan semut
0: doang. Ada yang jual.
2: Gila.
0: Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
1: Iya. Benar.
2: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
1: Bukan, salah.
2: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih.
2: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
1: Bener.
2: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
1: itu random sih.
2: Iya. Pantes temenan sama Dave lo.
0: Iya.
2: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
0: Karena kita gabut aja.
2: Iya, bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
0: Iya.
2: Dave yang ngasih tahu.
1: Oke.
2: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
0: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
2: konten
0: atau promo enggak.
1: Oh.
0: Lebih ke gitu aja.
1: Tapi kalau ada endorse mau kan?
0: Mau.
2: Bagus.
1: Ya kan?
2: Siapa yang gak mau kan?
0: Siapa yang gak mau makan dibayar?
2: Siapa
0: yang gak mau?
2: Kenyang dibayar kan?
1: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
0: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke.
0: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke.
0: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang, mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see.
2: Lu sempet di Nangor berarti ya?
0: Gua dari Nangor justru mulainya.
2: Oh iya.
0: Dari Jatinangor.
1: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
0: Ya band-band kampus.
2: Band kampus. Unpad.
0: Anak
2: Unpad coy.
1: Unpad.
0: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
2: Oh iya, ngeband doang.
1: Benar.
0: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, benar.
2: Jatinangor Town Square tuh?
0: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
2: Iya kan. Jatos kan.
0: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
2: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
0: Mentok.
2: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
0: Iya kan.
2: Iya.
0: Tapi gue sih gak liatin ya. Masa Praja gue liatin. Enggak.
2: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
1: Oh, wow.
2: Oke. Cukup kebayang sih, jadinya itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh maksudnya bukan Bandung ya?
1: Bukan.
0: Dia Sumedang masuk.
2: Sumedang masuk ya. Mm.

0: bahkan susah. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
1: Betul. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
1: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
0: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
0: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
1: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
0: Pras
1: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Prodo, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Okay.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Jadi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya.
0: Okay.
1: Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Gila, ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan?
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tuliskan.
1: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila.
0: Bener.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Bener.
1: ya
2: betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-mm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia tuh lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Pertama
2: kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kart, kan? Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird tentang being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
1: Betul.
2: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya.
1: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
2: blind.
1: Bener.
2: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go. Nongkrong apapun,
2: sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke.
3: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya. Yeah,
3: lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Alright. Gila.
2: Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh. Okay.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus tuh? Gue... Buset,
3: nah itu gue menik, itu cuma dan itu lama banget memang.
2: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila. Bener.
2: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar.
2: Aduh.
1: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman produser tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
1: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih, dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
3: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
2: Tapi ada.
3: Masa-masa kayak gitu ada.
1: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
2: Plok gitu ya.
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
1: Oke.
3: Okay. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya.
3: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
1: betul,
3: kan.
1: Betul, betul.
3: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya, iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya, benar.
1: Liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
2: iya.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya, benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
3: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi ya tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
3: Tetap aja.
2: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
1: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
2: Lu gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: terus
3: sosokan jadi gitu. Ada voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya. Kayak gitu-gitu lah.
1: Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler? Drumis.
1: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul. Karena kan journaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari.
1: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set. Gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak.
2: Oh iya. Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
3: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, lagi. Wow.
2: Works gak itu?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan
2: gua
3: nonton buat teman-teman malah
1: kasih kaset. Iya, bener.
2: Aduh, gua pikir udah seromantis itu loh.
1: Gua udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Yang fotonya The Beatles.
1: Iya, fotonya The Beatles.
2: Fotonya The Beatles nih.
1: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah.
3: Terfavorit itu, ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
3: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke. Bagus. Keren.
1: Oke.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: So far ya.
2: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
2: Betul.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh.
1: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Enggak ya, apa-apa dong.
1: Kalau nge-rap.
2: Oh iya,
1: kalau nge-rap.
2: DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak,
2: iya kan?
3: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
3: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah,
2: iya.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya, bener.
2: Otong Coil ya.
3: Otong Coil. Wow. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh.
3: Tolong.
1: Bener.
3: SBY gitu.
1: Iya.
3: Bisa.
1: Ya enggak apa-apa dong.
2: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
1: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
2: Bener.
1: Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
1: Iya kan?
3: Gua enggak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya. MLC kita mau ngundang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan? Boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
2: Okay.
1: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi
2: atau
1: ada album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay, nice.
2: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya. Semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
3: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
3: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Yang mana? Oh iya, boleh.
2: Iya, boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana. Oke.
2: Kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah somehow. Itu dia, jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer.
3: Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke. Okay.
3: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
3: Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
3: Pras _nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
3: Effort.
2: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh, orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip ya. Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
2: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, gitu ya, bener. Udah.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
3: Thank you.
1: Makasih
3: banyak.
1: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
1: Siap.
2: Calling ya.
3: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Bye.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Seperti biasa Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produa, dengan informasi-informasi menarik. Dan ada topik yang kita bahas nanti teman Produa ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus. Dan lagu pertama Deni punya dari Naked featuring Anne Marie dengan I Just Called.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Kamu tahu gak sih teman Pro 2, di tanggal 5 Agustus ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional, teman Pro 2 ya. Ini momentum buat mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia di tahun 1914, teman Pro 2. Ini perangkat tersebut ini dipasang di persimpangan Euclid Avenue dan East 500 Street ya, Cleveland di Ohio, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dimulai 5 Agustus 1914, teman Pro 2, untuk membantu mengatur kendaraan di jalan perkotaan yang semakin ramai. Ini sistem awal ini menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti ataupun berjalan. Petugas mendalikannya secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan nggak bergerak bersamaan, teman Pro 2. Ya, kehadiran lampu lalu lintas menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern. Peringatan ini mengingatkan pengendara menati sinyal demi menjaga ketertiban dan mencegah kecelakaan, teman Pro 2. Ya, tapi biasanya kita tuh punya pengalaman-pengalaman nggak terlupakan di jalan, teman Pro 2. Ada aja pasti yang bikin kesel, teman Pro 2. Dua motor yang jalan bersamaan tapi jalannya pelan banget terus ngalangin jalan orang lain, teman Pro 2. Atau nih yang paling parah, ngerokok, teman Pro 2, di jalan. Itu udah paling parah, teman Pro 2, ngerokok di jalan ya, terus nggak pakai helm. Terus mungkin macet, teman Pro 2, macet juga, itu juga kan pengalaman yang paling menyebalkan gitu ya. Nah, kalau kamu apa, teman Pro 2, pengalaman di jalan paling menyebalkan versi kamu apa? Kamu boleh share ke Denia di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Denny tetap nemenin kamu sampai jam 11 nanti, cuma di Jaga Malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu ya sampai jam 11 nanti. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, hari ini itu teman Pro 2 adalah hari lampu lalu lintas internasional teman Pro 2 ya. Ini diperingati karena hari ini itu tanggal 5 Agustus ini pertama kalinya di tahun 1914 lampu lalu lintas dipakai ya, tepatnya di Amerika teman Pro 2. Nah, ngomongin soal lampu lalu lintas teman Pro 2, kamu punya gak sih pengalaman yang paling menyebalkan yang kamu alamin di jalan raya? Kamu boleh banget cerita ke Deni di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Deni tungguin cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti teman Pro 2. Di hari lalu lampu lalu lintas ini teman Pro 2, di tanggal 5 Agustus. Pernah enggak kamu punya pengalaman menyebalkan ya di jalan teman Pro 2? Kalau punya boleh banget ceritain ke Denny di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon ya. Lagu selanjutnya Denny punya dari

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
3: Sega jamblang masakan Newo Cirebon.
2: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Kita ketemu lagi besok. Denny bakal siaran dari jam 3 sore, teman Pro 2. Dan nanti jam 4-nya bakal ada Sore Ceria Berjaringan. Ini bakal ngobrol barengan anak-anak berprestasi yang ada di Cirebon, teman Pro 2. Pastiin kamu jangan sampai kelewatan ya. Kalau gitu, Denny-nya pamit, teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya paginya kamu bakal ditemui sama Nila Fitriana. Untuk hari ini Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Ntar kita bakal ada di Spada jam 6 pagi. Dan nanti di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Universitas UGJ ya. Dan nanti akan membahas tentang gap year, rehat sejenak untuk melangkah lebih far atau menemukan arah hidup melalui tahun jeda ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini. Karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja, ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, yaitu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali ya. Neila Fitriana yang bakal nemenin paginya kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini Kamis tahun Kamis di tanggal 6 Agustus tahun 2026. Bakal ada ngobrol-ngobrol nanti sama teman-teman dari UGJ juga, teman Pro 2 di jam 9. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Peredua, banyak dari kita tuh milih ngurangin frekuensi makan ya demi menurunkan berat badan. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah lebih baik melewatkan sarapan atau makan malam saat menjalani diet. Nah, ini dokter spesialis dari University Medical Center Ho Chi Minh City, Pham Anh. Itu bilang ya, kalau gak ada jawaban yang berlaku nih buat semua orang. Jadi masing-masing pilihannya itu punya manfaat sekaligus resiko ya, yang perlu dipertimbangkan. Jadi menurutnya metode intermittent fasting, terutama pola time restrict eating atau membatasi waktu makan, itu udah terbukti ya bisa ngebantu kamu tuh buat nurunin berat badan sekaligus memperbaiki nih sejumlah indikator kesehatannya. Tapi ini keputusan untuk melewatkan sarapan atau makan malam sebaiknya sih disesuaikan lagi sama kebiasaan makannya kamu ya, kayak aktivitas hariannya juga, serta kondisi kesehatan dari kamunya sendiri nih teman berdua. Tapi kalau ngomongin mana yang lebih efektif, mengutip dari VN Express nih, dalam banyak budaya salah satu waktu makan utama itu bisa beda-beda ya. Ada yang jadiin sarapan sebagai waktu makan besar, sementara di negara lain makan malam justru jadi sajian utama. Nah, biasanya makanan utama itu mengandung lebih banyak protein dan sayuran ya dibandingkan waktu makan lainnya. Nah, sejumlah penelitian juga nunjukin nih, kalau melewatkan makan malam itu cenderung ngasih dampak lebih besar ya terhadap penurunan total asupan kalori harian. That's why ini cara ini tuh dinilai berpotensi ya ngebantu buat proses penurunan berat badannya kamu nih teman berdua. Tapi nih, meski demikian kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi. Terlalu sering ngelewatin makan malam juga bisa memperlambat metabolisme ya, terus ningkatin risiko kekurangan nutrisi, mengganggu kualitas tidur. Biasa kalau misalnya lapar gak bisa tidur kan ya. Soalnya yaitu tadi, micu rasa lapar berlebihan sampai menurunkan daya tahan tubuhnya kamu. Tapi di sisi lain melewatkan sarapan juga punya efek yang beragam ya. Beberapa penelitian juga nunjukin kalau melewatkan sarapan secara berkala itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Akan tetapi respons kadar gula darah dan insulin pada waktu makan terakhir dalam sehari itu justru cenderung memburuk teman berdua. Jadi risikonya baik melewatkan sarapan maupun makan malam itu sama-sama punya manfaat sekaligus risiko ya buat kesehatan. Selain itu ada jenis makanan juga yang umumnya lebih baik dikonsumsi pada waktu tertentu. Kayak misalnya susu, biji-bijian, itu juga ngaruh ya. Jadi kalau emang mau menjalani pola makan tertentu, intermittent fasting, itu kalau bisa sih konsultasiin dulu ya teman berdua sama dokter gizi kamu. Benar atau enggak nih diet yang lagi kamu jalani ya. Karena emang ahli gizi tuh menyarankan supaya program penurunan berat badan itu tetap aman ya, sesuai sama kondisi kesehatan. Dan pastinya nih, nggak mengganggu aktivitas kamu sehari-hari teman-teman.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Beredu ngomongin traveling emang menyenangkan ya. Tapi nih di balik serunya perjalanan ternyata ada resiko keamanan nih yang sering diabain sama kita. Dan kayak contoh aja saat kita nih sibuk memesan tiket hotel atau transportasi secara online, celah untuk penipuan digital juga ternyata ikut terbuka loh teman Beredu. Jadi banyak ya pelaku kejahatan tuh manfaatin kebiasaan kita yang tergesa-gesa, kurang waspada, atau terlalu percaya sama informasi yang muncul di layar. Akibatnya pencurian identitas tuh bisa terjadi ya hanya karena satu klik yang salah. Nah makanya ini adalah kebiasaan buruk yang sebaiknya sih dihindari ya. Langsung klik pesan dari maskapai atau hotel tanpa verifikasi. Jadi penipu tuh sering banget nih membuat email phishing yang tampak meyakinkan. Jadi kalau ada pesan yang mencurigakan, jangan klik link apapun ya. Buka langsung aja tuh situs resminya atau cek lewat aplikasi dan kontak yang tertera di bukti pemesanan. Terus percaya nomor customer service hasil dari pencarian. Solusi terbaik nih, hubungi nomor yang ada di email konfirmasi aplikasi resmi atau situs terverifikasi ya. Make password yang sama di banyak akun, kalau bisa no. Jadi gunain ya password unik untuk tiap akun. Kalau perlu aktifkan tuh verifikasi dua langkah atau 2FA. Dan kita juga bisa ya memakai password manager di Google misalnya. Terus mengirim data penting lewat wifi publik. Kalau emang terpaksa banget, hindari transaksi keuangan dan pastikan hanya membuka situs terenskripsi. Jadi menggunakan VPN juga bisa menambah lapisan perlindungan ya. And last but not least, meninggalkan dokumen penting sembarangan di hotel. Kalau bisa simpan ya semua barang penting tuh di brankas hotel kalau emang tersedia. Dan saat traveling, keamanan digital tuh sama pentingnya loh pastinya dengan keamanan barang bawaan. Jadi dengan menghindari sejumlah kebiasaan buruk tadi, kita tuh bisa menekan risiko pencurian identitas ya, dan menikmati perjalanan kita tuh dengan lebih tenang teman-teman.